Mamedi Harusutele ntate Muruti Morapedi di utlwileng ka jeno he o bala pesalme ya pele mona o bala temana ya boraro ntate Muruti sebaka ke sa hao.